tender lagi, tender lagi, tinggalin aja tender lagi. Tender lagi, tender lagi, tinggalin aja tender lagi.

lagi, tander lagi. Tander lagi, tander lagi. Tander lagi, tander lagi.